0: Abaya tugende maso. Bombo. Oro tujitandi sebaba. Takiriba kinta sogera kuwala nyeba. Bad Bobby Wina. Black boy. Tujije kubuchu. Walipan. Twende.
1: Owango bumbu jachi kakana winabo sanzewo
2: ikinawo ulikotama inde sawa za toka mali uzituse
1: chamalia wo
2: ito kamalia wo
1: yashuma nikusimba
2: yashuma nikusimba za zituse
1: ziwezo munana
2: munana
1: ziwezo munana wabashuma nyatuse muzikadewo ngene kuduka liyeri dako
2: kani tugende
1: banango mwana atangi so yo mtimu ina bidentia.

Kaisa CD code mwe apeze kumala bulungi nyo kuberanga nawo bettinga ne ke beti genda pose mas ndo kuberanga nyinga USA CD code ya star emukaga 5 stanya sita mukaga stanya #yes gwe ataina smartphone nguli kudetu wake MTN code yokumala ya sita emukaga 5 stanya sita mukaga stanya #yes

Egeri josoboro kumulira muka mu Miami. Uwai Beni cheta agisati kubanga bine busoker wako ni inga bilina. Kare ngojiyo kwa Simoni chi chechirana. Nagaga bijodo bamita bata bigegera nagaga binyonkondo Donald Trump